0: sana papu de ciu atau ad merigan nas merigasan nasu. Iya iya.
1: Tapi mah tok musik itu tak apok.
0: Auna.
1: Ciu dan ayungnya kah sunaf renah satu imah tok. Citak tahu ya semas namin.
0: Oh.
1: Musik video itu aja.
0: Oh.
1: Multik. Multitalent. Tersuarun sunaf. Ayungnya kah.
0: Ida.
1: Biarne.
0: Hap.
1: Aslan kah sesapit.
0: Tus konsert tahu tu sah. Ah. Ma kan nak aslan manek tu sama desami. Tu sama sana. Ngaya tersami da inro le
1: iya iya
0: no ton ton ma tu sama bu
1: sumima
0: kisut
1: ida
0: unno taru am akau
1: ah
0: tu sampi sama kata sebut inro le 50 tersiunggu
1: tiarilu tesa
0: su tawa
1: tu sapa tersinoin
0: akang kaka pita sebut
1: ah
0: Tukar lebih nak makan ni, dua ni sekarang nasi cincurat. Ya iya.
1: Biar ni.
0: Ap?
1: Unen utang itu pedas lah.
0: Ka?
1: Susah kut.
0: Ap?
1: Di sini tu dia, tu senarai tu.
0: Ap?
1: Atu dekat. Unimikut merkulit.
0: Takkan nak.